0: le mamigi ki cham mo kene mapenyu tuwa o ene. Angeo la fonyi loko loko weng pole chidong bene kide kia makuman. Ay duwa gaye tal bore loko loko mo kene machiku chiku kawakele ya gikine ini yana matien.
1: Ya, kawabeno kakikone. Angeo ni pol kare fony. Pia takna mergi fony. Kiyan machala fu mere weng. Cham mo kene long kiwe kela fonyu fonyo. Chene ane la penyu paga nyuro dana kuni hanga be. Nyuro ne. Kan ini yang membeli, memerlukan anda bekerja teach, kita orang jemu kena mendongku cakap cian, awalnya kita memerlukan metik kira, penek beli cian, penting kita locker, memerlukan beli kerja jail, food kita locker ni akan nero, cuma memerlukan beli mewang untuk tuolo, apa di kalau memilih kerja tuju, menerima ni kita memerlukan beli membeli, kenapa memerlukan wajan? Enaknya beli cian malah orang, kan ini kita memerlukan aglison, wanatie ialah ibingnya koga. Kamu tu ilang beno widow yang mukuti pale, long widow yang mera ana, long widow yang merat, long widow yang mukodo. Ia lima pol, empat pun male no merone, in long beno cino. Awan pola wajah dokan, nyawa cakap tiada cien, nyawa cakap dek mukutiano, mana ilang beno cino, wajah penci, nyawa tam beno cie, wajah beri kal mukamanen. Kita orang beno kacim cie metau ne guaoye. Beti kama go chim yiram go chim na maman na not beer bor bero a bit not bor chel bitela rio not a beer bor bero a bit not bor chel bitela rio kana mo kana tie mo kayen goyo benegro mo gamane yor yot ena ye na not a dek bungwan angwan bero angwan bor not a rio a dek not a dek bungwan angwan bero angwan bor not Ario adek, mana ini nama kau ini goyo? Ji pen kita mati ye, no one orang beri kalau gamane. Kita orang beri orang ini hul dia beri orang magwa. Kita malu dong, enak becane. Lok me kiri orang ni ni me bunyi kuaja beri ne. Ini tiga tuol, tiga kiri, tiga kuaja beri ne, tiga kuaja ngah begi cuar gini. Kebecane kita dua wili me wajib pesan beri beri. Menyote. Kana kitema le mea chel dum dua li pia bika kitema kwa kali mea dum dua li mea chel nuchu pa wel mnyote wangaduma pando dum mnyote yin machala fu kadum eno yin ma kwa tiki hotels tiki gang kwan tiki offices tiki gang mamigi yin nana yin no chawa chi o mande yin gil matawna mina gikere kida wa mero foyo mera siyo mapol karo beru ke ye kany kida wano tij mera diyo speak kida wano winya diyo dujo
0: Afoi betul, afoi betul. Jadi, mana ni miro ngaco kau tuju kau argi kau re. Ganada afoi kebora ini pola noi tiye. Icau ni kau mana beri tiye man pira ter. Ingin pola kau icau is money, time is money. Nero kau mana beri tiye kain pira ter. Mak bene beri ker mimor dana cera rio. Jadi, afoi dana tiye ni arma tiye ni oru perang bino cide ng. Dah kau mana?
2: Afoi kau nang lugu nyudio. Kenying luan yang ayah Andrew. Anati agrithon ati supervisor makuno wanono nge ko gala yibi kenyo Kampala highway konyo ke ken manye timiro anye mo ken wanoti e mabe wati ube mabe ki jumo go tie ke charu ke tie in nyi mamegwa mi agrithon

wek wa chak kan lawin radio de ki gader ki kan modong wek wa nen kep me on chante botin ka kan enu kor gi ko re kan no bena wek studio an ngene men no no chawati ka chero matak madong bena pelare now a biti ki cha man me mi no kot wang a de ki kan no bena atemo balancing ki de ki ka modong man no kan no bena ei ki jo ngwen matika merne lawin radio nen kong kecil ke kany, nen kecil ke kany. Nen spesu dong bon ngara cil ke kan, spesu dong bon ngara cil ke kan, wakami ikut wario, di star, di area.